0: Tamar da la an gaida Mansur Bala Bello da hidimar hada wannan shirin yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lale marhaban da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu a wani sabon wasa na yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan sabon wasa zai zakulo mana sauye-sauyen da ake samu a duniyar basirar computer da kuma yadda hakan yake shafar rayuwarmu ta yau da kullun. A cikin wannan wasa wanda James Muhando ya rubuta, mun koma Tunkuza gari mai cike da hada-hada. Inda ƴan uwan junan nan guda uku suke zauna a gida daya tun a wancan lokacin dai Rabiu da Samira sun bata ada har an sa musu rana amma Rabiu ya dauki abin da zafi yakan dauki awanni baya komai sai kurawa computer

0: Ciwon suga na yara ciwo ne wanda ke da alaka da yawan sukari a cikin jini wanda ke buƙatar a riƙa kulawa da yadda yara suka tafiyar da rayuwarsu saboda yawan sukarin zai iya janyo mummunan illa na ciwon diabetes a mataki na 1 wato ciwon suga. Dr. Hassan Ibrahim likita ne daga Tarayyar Najeriya.
1: Diabetes wanda muka sani ciwon suga yanayi ne da yake tasowa saboda matsala na